Rako tuli narini programa ila kejaramana na unjiri ngaku uomawani ya wanyeva ni kuna naka na Sir Adolf programa ni

0: shamba tano na gudile wale la ndugu la dini mamori. Tukumusha nengala hapatatu naga kuimba, huboha kuimba indai, adir nishindu yena yahwe.
1: Kama tuwejo kako maranya lenye nwanyati, janya lenye nyati, jirindile udi.
0: Jirindile wadi aje tu.
1: Jirindile edisha nene.
0: Tudisha nene.
1: Jitayadi.
0: Jiposhe.
1: Abongana pila otuwa na ije tinga kumbula kuboka.
0: Hii, unabandi preparada, beleba ngurakana, ngurakana ganye.
1: Tuyu waneje, rana vetojo kanda shumune tuvitorinu kasi mateba tebru janyimwa. Weja kutuishila kajimbo, tuweja kutiala mnumuchu blamu etu
0: maraji Mosambiki. Hadi bunu bina la kwamboni.

0: barfarijini ñimbo jele jawi dirano tuwe jen komboshilani kam patakale kilika ukungulushi mwemono mprograma ja wailet paru kam pataka intervi chapangri nengu ntenda pangu waga katadishila padu waru rupenu ni mpika ni anaidingo dingo tu kumbleshi ya tuwala mu ukungulushi wala kweo
1: wailet paru
2: mwurimba
1: ni akupanga nyanya mata
2: mwurimba

0: sirangal lo noten de le chapatondo badin ku bekhala waler adno diglo di ajuma mor bazaka ni kadi kam pata ka hungul sama mun program ja wireless parjo barle lo sima jen hungul kaninya mata di mon dakun bashe jen radila imaje ngwa kwa ngi panganya po mifa ni panani na ngo tena pando wale kata di chapa do waler wenu bikanila kwa mboni
1: wireless parjo
2: mahurimba yamarengo ga kubanga nyanya mata akuno kuniasa.

Anjing kusuma nu gomunda andrus ya lekanga na lekanga na anjing kupika na programa ja wale usparu basin komersi yetu jimbila phone jetu po tinte no mandim programa jetu ile ja wale usparu si bejeng kutusara la mazengu gelu yaga kutikwe na mazengu genu ni mpaka na majiga ngi si bejeng kwa alsila anya mata wakula mamu no mangu tum provinsa janiasa no veroni chilambo chorisho cha Mozambique.

你学会那个马新去做事呗。来，有你帮我忙了。Tiring kupu mana kau pernah iyai? Tiring kue leje nak kau pernah iyai? Amanya kau ni amanya kau. Aku ngahenda peni aku ngahenda. Aku enda jenah ni aku enda jenah. Oh jeve syirik dunia aja. Tukon tena kali bumbung pakai mana jah kuat terus. Nisim kuen temanu terus. Lu show main batata, pepe nom? Pakai negar masih jatuh sepe. Pala ini siat. Pakai tiup sepe ikon balas ya. Pakai ni kuen tebal. Pensi cengga, jerwais rabisan sentra teknik kamu studio. Margaret dan Chum. Jadi bu, masih jatuh.